0: kedai, tapi temperayaan dia dicari.
1: Mm-hmm. Kes malas bah membali di kedai dan juga membuat baik bali yang ada siap sedia kacang sama buah mata kucing. Masak ni, masak mie, masak ayam lari. Masak ayam lari. Masak ayam kari. Kenapa yang masak ayam lari? Kan? Okey, batang pisang,
0: ikan merah, masak tauco,
1: sambal belasan. Sis Pau, bawa Eddie ke rumah, lunch ke rumah daripada Anna Mizuni Kuala Belait.
0: Jauh tu kita.
1: Jangan Anna, kalau kami ngam di Kuala Belait Anna, why not?
0: Why not? Tapi masa ni paksa kami menolak.
1: Kami menolak.
0: Pasal kami
1: sedang berada di Bandar Siugawan.
0: Ni lah Kak Rosa, kita ni belum baca ya kita ni.
1: Sudah ya. Balik-balik saya tanya baca yang kurang sehatnya tu gambarnya. Ada lap-lap dia, gambar apa, gambar skopai dia.
0: Bukannya ni nah, DJ-nya kalau hari keputeraan ke bawah dunia ni katanya. Terkandang tak Kak Ros tu pasal Kak Ros dapat jodoh.
1: Adik.
0: Dengan pelak dan fun. Okey, dengan pelakian. Salah. Dapat difahamkan. Kurang difahami, kurang sehat kan Kak Ros, kurang sehat kan. Dan fun laki. Okey.
1: 5 bulan
0: selapas satu kami nikah. 12 bulan 19
1: nikah. Bersanding 23
0: Alhamdulillah.
1: Oh, awal lagi dulu cuma tu tuan nikah seminggu sebelum bersanding.
0: Dan fun
1: dengan bahaya. Nenek, DJ Edin dan dampit tanglong katanya. Dada tu ah. Tanglongnya dan masaikahnya. Awak banyak kenapa lepas 90 natun dada tiang tanglong ah. Kereta beriasa, bukan lagi berias. Kereta beriasa di darat, perahu beriasa di air. Kalau diadakan lagi, generasi baru-baru akan merasa kemeriahannya. Dan rasa cinta kepada raya dikasihi akan semakin melekat di dalam hati rakyat. Angku sungguh. Kalau dulu angku sungguh, kalau lepas tanglong sama lepas baharat di laut tu, mana kami sekolah tu? Pasal traffic jam kan? Sampai ke rumah. Kalau ni cikgunya, kenapa dah sekolah? Di malam melihat tanglong cikgu. Cikgu pun faham tu.
0: Melihat tanglong cikgu. Melihat kereta berias.
1: Kereta berias. Dah kena marahi tu, ya faham tu. Pasal traffic jam tu dek, terutama kalau yang air tu dek, di subuk tu dek. Sepanjang jalan residensi tu, traffic jam tu. Tuhannya ku. Ini benar ni. Bukannya indah. Dongeng.
0: Aku bukannya mengetahukan kita.
1: Sungguh.
0: Yang kereta yang
1: berias. Nyawanya benar tu nya. Time ku sekolah dulu ampit ketunya jadi baju pakaian beragam. Makai lagi baju antu. Aku dikenakan nak bertangisan sering jalan yang orang ramai melihat berbarisannya. Benar tu, irit-irit tu dia bawa disan.
0: Sungguh-sungguh turun takut.
1: Takut ku tu benar dia. Berdarah-darah lagi bawa lagi anu. Apa tu anu kalat aniba. Basi kalat aniba. Berantai-rantai. Ada lagi satu yang menarik dia.
0: Apa?
1: Ini memang terkejut ni. Orang tinggi. Ya naik atas kayu. Jadi kakinya tu tinggilah panjang. Cuba dibayangkan kayu.
0: Kayu tu jadi kakinya. Kan?
1: Jadi dia di atas kayu tu berjalan pok.
0: Macam mana berjalan?
1: Ya. berjalan. Menggunakan kaki kayu. Takut kami tu ya tinggi kan dia. Jadi ketan ni ditundukinya lah. Tundukinya ketan ni tinggi dia.
0: Tinggi. Sangat.
1: Sangat ramai itu tu. Cuma ini bayangkan kayu macam dari depan narti dia tu sampai ke receptionist tu arah anak tu kan tempat sinorden duduk. Meja tinggi je tu.
0: Tempat tok sinorden.
1: Cuma mana boleh tu dia berjalan nak ikat ke lah.
0: Mana aku tahu tanya ya.
1: Kakinya tu diikat dengan lidi.
0: Kali.
1: Tanya.
0: Tanya orang yang pernah tu.
1: Macam dalam pikiranku apa nak dek? Yang makan aku.
0: Dia jual.
1: Ya tinggi kan? Masa tu lah. Kan aku kena kanan.
0: Dia je akan makan kita.
1: Babar je benar.
0: Tapi yang paling penting tu aku ni dapat move on tu. Kereta berias.
1: Dini Idris, Dr. Dini.
0: Mana? Dr. Dini.
1: Assalamualaikum DJ.
0: Waalaikumsalam.
1: Teringat kenangan sambutan perayaan di Kuala Belait satu ketika dulu memang meriah. Kalau tidak silap ada 2 atau 3 pentas persembahan didirikan di beberapa kawasan daerah Belait. Yang paling saya ingat hampir setiap tahun pasti ada artis dari luar negara dijemput membuat persembahan antaranya Zena Zain. Zena Zain ada sudah kan tu. Nadia, kumpulan A to Z, Awi, ramai lagi pernah menghiburkan masyarakat di Padang Kuala Belait. Selain itu, acara peragaan pakaian beragam juga antara yang paling ditunggu-tunggu setiap kali sambutan perayaan. Memang banyak kenangan manis yang masih segar dalam ingatan daripada Dr. Denny. Tahu tak?

0: Yang tahu. Mana? Penyampai
1: Rampai Pagi.
0: Boleh, DJ. Boleh pantun bah?
1: Boleh pantun bah.
0: Silakan boleh pantun sikit hajaan ni. Bunyi tinggi-tinggi si matahari. Anak bangau mati terlepat. Terlepas kali bah. Lagi-lagi kita memberi. Jangan tak ingau pahala didapat. Ayub Bukit Sibangin. Terima kasih Ayub.
1: Terima kasih Ayub. Ayub. Nina. Si Scorpion.
0: Zaleha dulu.
1: Zaleha. Zaleha. Baca tak?
0: Bah. Assalamualaikum Ajah Pau, Edi, selamat bertugas. Apa khabar? Cuaca alhamdulillah panas Kampung Kudang. Santai-santai lepas tugasan sambil mendengar harmoni. Kesukaan ramai daripada Zalai Osman atau Nenek Leha, Kampung Kudang. Nenek Laos.
1: Bukan. Atau ano?
0: Apa?
1: Dia kutuk. Kendek.
0: Bukan kendek. Dek, kendek dek.
1: Kendek. Dahulu.
0: Mana?
1: Tok, Senonur Kosyorina. Atu dulu.
0: Belum, si Leha dulu bawah.
1: Sudah cua.
0: Leha belum?
1: Sudah cua kita baca.
0: Mana Leha, kan?
1: Leha katok piga.
0: Naik kereta. Nina, aku pun pernah melihat Tanglong jual masa tu. Masih bujang lah kat ditutup daripada Leha katok piga.
1: Atu juga ni.
0: Babar juga ni.
1: Dulu. Dulunya nya si Nur, Nur Kosyarina, Nur di Kosyarina dulu aja. Dan ini aku kalau dapat gaji tu ke kedai buku takku tu membeli novel terbaru. Lepas satu lepas baca tu simpan sampai ni masih dalam simpanan dari 2004.
0: Sejak tahun 2004. Benar tu dia. Ya siap kami kalau kami membeli novel atau bangga tu dia. Dia bawa ke sekolah tu dia. Artinya kau terdapat tu siri berapa siri. Bangga tu dia. Benar-benar bangga. Macam membeli kau sudah hanya macam tu kan. Anu lagi tu. Bukan
1: cerita.
0: main-main. Bukan main-main tu dia. Mana kami mau anu bahasa Melayu tu. Anu orang putih. Apa Nancy Drew.
1: Speaking is you.
0: Bukan Nancy Mora. Nancy Drew. Bukan Nancy Nancy Drew. Angkatan Nancy Mora lah kali tu.
1: Kali lah. Kenal kali tu sekawan.
0: Padahal lah novel lah tu dia.
1: Novel.
0: Cuma dongeng bah. Seolah-olah Nancy Drew tu hadir bah dia. Nak mempamerkan ya. Mempamerkan gadis cantik. Nancy Drew and the Hardy Boy. Aku silap. Hardy Boy ni pun kacak. Dalam hatu lah. Yang
1: dongeng.
0: Diceritakan.
1: Cerita dongeng kan tak?
0: Bukan dongeng. Love novel story gitu.
1: Love.
0: Love story. Oh, percaya tu kami ni dia. Percaya benar-benar lawa lah ni. Macam karangan ni consider Barbie lah. Gitu.
1: Faham. Okey lah.
0: Sudah tak?
1: Baca lagi. Jawang lagi. Sudah je tadi aku baca Jawang ni.
0: Dapat lah. Aku ngam sudah terbuka ke dia. Aku bacakan.
1: Baca.
0: Katanya dulu bila kita ni dengar, kalau kita baik pada orang, orang akan baik pada kita. Semalam pula dengar tak boleh. Tak semua kebaikan kita orang akan balas dengan kebaikan. Tapi hari ini aku belajar baik itu kewajipan, balasan itu urusan Tuhan. Benar. Ya jawangan ni walaupun lima ni diantaranya. Masa tani dia ni sanggup ni
1: DJ.
0: Oh terima kasih ha.
1: Oh sama-sama DJ. Mana? Selain kereta berhisa.
0: Jangan bang aku sungguh marah ya.
1: Bukan.
0: Sungguh-sungguh
1: bukan.
0: Itu.
1: Bukan bang aku sungguh ni.
0: Siapa?
1: Anji Scorpion.
0: Di mana kan kau dapat
1: Scorpion? Itu lah. Dulu DJ. Dulu selain kereta berhisa. Astagfirullah. Ada juga perahu berhias. Ini dulu siap. Perahu berhias. Tu DJ. Siap melihat time tinggal di kampung Aing. Dulu ramai-ramai. Tak tu melihat di belakang.
0: Lagun.
1: Di lagun kampung Aing. Masa itu.
0: Kalau orang kampung air mana payah ke darat tu. Kalau yang melihat mana tu.
1: Itu siap tu yang melihat kereta berhisa.
0: Berhisa. Dari rumahnya melihat tu. Dari pantaran jembatan tu. Dek ramai itu tu berpusu-pusu.
1: Macam-macam juga. Kereta berhisa.
0: Berhisa
1: berhias
0: dan sebagainya. Ani dek, dulu waktu kita ni ada pesta lumba perahu. Masa ni heritage kita ni lama sudah indah dibuat. Indah dapat jua dijadikan alasan pasal buaya soal negara sebelah. Okey, Emeliza. Anu sikit oleh Emeliza ni. Semangat
1: Semangat.
0: Banai tu tinggi. Pakai kayu dorang ke Japoy. Diikat nyerah kaki dorang. Terima kasih Kak Ros.
1: Denpan.
0: Nina. Salam DJ berdua. Kau ngabiskan berdua. Kalau aku paling siok tu, dulu perayaan hatunya Tanglong di bandar sama perlawanan cucul. Mari hari kepung air masa tahun 90. Wazi kampung Terunjing Baru.
1: Nina. Yang aku sungguh.
0: Yang siok, bah.
1: Yang siok masa pakaian beragam.
0: Anunya jarang pengiran Dato Haji Semalinya dengan gengnya nya daun basah. Macam-macam pakaian diorang pamerkan, karbau dan kuda hidup jo. Altram. Ongkos sungguh. Jangan disabut deh.
1: Dia jangan bahnya. Astaga, dah memerang.
0: Kan? Dah memerang.
1: Tapi ndak, aku ndak mau jo apakan kereta berhiasan.
0: Mama aku

0: Mama Akif Hamdi. Apa ni Mama Akif Hamdi? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Cuba cerita apa ni, Heng? Mama Akif Hamdi. Kenapa ya?
1: Kenapa itu?
0: Kenapa ya, Mama?
1: Kenapa ya, Mama?
0: Mama.
1: Mama. Oh, Mama.
0: Macam orang kan minta susu kau. Ma. Ma.
1: Macam bunyi selatih ada je.
0: Mbak. Mbak.
1: Sama.
0: Orang kesungguhan ni memang bersungguh-sungguh. Ya, tidak akan berhenti typing selagi kita ni ke udara. Terima kasih orang kesungguh berikan kami semangat.
1: Benar.
0: Kadang-kadang kami tercari-cari mana WhatsApp dan dikirim. Jadi orang kesungguh pun tim.
1: Timbo, 11:33 minit pagi. Jadi tinggal beberapa minit saja lagi kami bersama dengan Biskita. Jadi apa ni?
0: Ongku sungguh menyamal.
1: Menyamal ya.
0: Pindah channel ku nyobo. Tolonglah ongku sungguh, tolong.
1: Tolong kami.
0: Bantu kami. Rindu masakan Cip Nor. Waduh, kalau kita rindu masakan Cip Nor, datanglah ke teratak Cip Nor. Di Rimba.
1: Adalah
0: boleh order.
1: Ada FB-nya tu.
0: Boleh order. Ya, ada TikTok-nya je tu. Boleh order. Ya, hari-hari ada masak tu.
1: Nah.
0: Masak tu yang membuat sambal. Oh, mak, sekajap lah sup. Masanya aku lihat yang membuat kacang. Kacangnya pun sekajap tu. Terpundok tadi makan tu.
1: Ba, jangan kita buka tak?
0: Oh, jangan tak. Oh, ba. Kasih aja wang. Ngalih aja wang ni mengangkat beg ya. Tinggi beg, besar begnya. Okey, berhisa. Adang kita DJ ini lamah ku ketawa ni. Daripada
1: lamah kita ketawa. Dan fun siapa kita ketawa?
0: Selamat pengantin baru, Kak Ros. Masa, ya kalau bulan 7 ni kahwin kan ya. Ya bercinta kan. Ya kahwin bulan 2 ya, selamat pengantin baru lah untuk Kak Ros. Kenangan musik jiwa.
1: Kenangan musik mengusik.
0: Mengapa kenangan mengusik? Sakit parut kue, tawa dalam kereta bas. Tu dan ku pun heran. Artinya kenapa cikgu aninya?
1: Senyum. Pasal itu, pasal aku gitu student kita. Kalau kita mendengar, kalau yang mendengar kita, cikgu kita ni bercerita di radio. Tiba-tiba ia bercakap pasal kereta berhias. Tapi ia salah, typo.
0: Berhiasa. Okeynya, kan pindah channelnya.
1: Jangan.
0: Makasih. Minta maaf. Sungguh bagi pihak Edis Litongga, saya ingin memohon maaf kepada Ong Kesungguh yang bersungguh-sungguh.
1: Aduh, baiklah kita dihibur dulu.
0: Baiklah Ong Kesungguh.
1: Baiklah. Sungguh-sungguh hajar kita punya anak murid.
0: Kami hadiahkan Ong Kesungguh dengan lagu daripada Acik Spin dan juga Siti Nordiana. Ini dia lagunya.

0: يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiada tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokok Resep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive dan 39999

0: FM 94 91 97.7 FM
1: Ya, baik, Eddie. 11.44 minit pagi.
2: Betul.
1: Ada lagi yang mengirim.
2: Apanya?
1: Kata orang kusungguh di sininya. Dulu masa perayaannya, kalau berdatingnya, makan rambutan pun dah habis. Itu benar. Ya, terima kasih untuk Ajah Nani di Rimba.
2: Betul.
1: Terima kasih Scorpion Girl.
2: Mm-hmm.
1: Kemudian Nani, ada namanya Idia di Tutong.
2: Uh-huh.
1: Terima kasih Kak Ros. Terima kasih Leha di Katok B. Terima kasih Hajah Lia Arina. Terima kasih Ajah Di. Ini siapa lagi ni? Bukan kami dan baca.
2: Bukan.
1: Pasal masa sudah di penghujung.
2: Kesuntukan.
1: Kesuntukan. Terima kasih Rosni RR. Kemudian terima kasih Haji Muhammad Aliuddin. Terima kasih semuanya. Nama habis kita tidak disebutkan ya. Jadi kami akan terus bersama habis kita dan akan kembali lagi selepas lagu ini nanti.

0: Ya, baik Edi, nampaknya kita sudah pun sampai ke penghujung untuk hari ini, Edi.
1: Terima kasih kepada Odeng terus bersama kami di Santai Hujung Minggu, dan insyaAllah kita akan berjumpa lagi di minggu hadapan, menerusi Santai Hujung Minggu di minggu hadapan
0: dengan tajuk yang lain pula, ya.
1: Betul sekali.
0: Ya, jadi akhir kata dari kami berdua, terima kasih untuk semua, dan teruskan kesetiaan anda bersama kami di Harmon FM. Rakan setugas kita yang lain akan menyambung lagi, ya, selepas 12:30 nanti.
1: Betul.
0: Dan kami ucapkan selamat berhujung minggu.
1: Jaga diri, hiasi peribadi anda, jaga tali silaturahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bye-bye. Jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: Bang, dah lagi payah kita ni jauh-jauhkan makan ke Papu Restoran. Ada sudah cawangan terbarunya di Mentirian ni.
1: Wow, rupanya ada lagi cawangan baru. Menunya macam mana sayang, sama kah?
0: Sama saja dengan cawangan lain bang. Ada menu happy hour, ala kad, kan order pakai tray pun boleh. Memudahkan kita ni jua kalau kan breakfast kah, kan high tea kah, dekat saja.
1: Awak, kalau kan mengadakan majlis di Papu Restoran macam mana tu sayang?
0: Kalau kan mengadakan majlis, yang atu boleh di Dewan Majlis Cawangan Segurong.
2: Nikmatilah makanan murah dan lazat di Papu Restaurant and Catering bertempat berhadapan Times Square, Cawangan.

0: Sengkurung Jabatan Audit dan terbaru berdekatan One Station Mentiri. Hubungi 884-7450 bagi tempahan dan pertanyaan lanjut.
1: Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga." Malik periwayat hadis mengisyarkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: sebagaimana di dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penjaga anak yatim dari kaum keluarga dan bukan kaum keluarga. Saya dan dia, yakni penjaga itu akan berada di syurga seperti dua jari ini, dan Imam Malik mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari tengah.
1: Dermalah kepada anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bagi dana dan hantar kepada 38111 bagi pengguna DST dan Progressive, atau 39999 bagi pengguna Imagine.
2: Lebih daripada 5 dekad memimpin negara, baginda menjadi simbol kestabilan, kemakmuran dan perpaduan negara Brunei Darussalam. Baginda memacu pembangunan negara sambil memastikan kesejahteraan rakyat sentiasa menjadi keutamaan. Selamat menyambut Hari Keputeraan Baginda yang ke-80 tahun daripada pengerusi, ahli-ahli lembaga pengarah, ahli-ahli badan penasihat syariah, pengarah urusan, pegawai dan kaki tangan Bank Islam Brunei Darussalam dan anak-anak syarikatnya.
3: Daulat ke bawah duli Tuan Fatih merafakkan sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah dan berdoa semoga Allah lanjutkan usia baginda, pengerusi, ahli-ahli lembaga pengarah, pihak pengurusan dan kaki tangan Data Stream Digital Sendirian Berhad DST ingin mengucapkan selamat Hari Keputeraan kehadapan Majlis ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasnal Bolkiah Mu'izzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Wad Din Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-80 tahun. Dirgahayu ke bawah duli Tuan Fatih.

0: ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
1: Lebih daripada 5 dekad memimpin negara, baginda menjadi simbol kestabilan, kemakmuran dan perpaduan negara Brunei Darussalam. Baginda memacu pembangunan negara sambil memastikan kesejahteraan rakyat sentiasa menjadi keutamaan. Selamat menyambut Hari Keputeraan Baginda yang ke-80 tahun daripada pengerusi, ahli-ahli lembaga pengarah, ahli-ahli badan penasihat syariah, pengarah urusan, pegawai dan kaki tangan Bank Islam Brunei Darussalam dan anak-anak syarikatnya.
2: Daulah ke bawah duli Tuan Fatih merafakkan sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah dan berdoa semoga Allah lanjutkan usia baginda, pengerusi, ahli-ahli lembaga pengarah, pihak pengurusan dan kaki tangan Data Stream Digital Sendirian Berhad DST ingin mengucapkan selamat Hari Keputeraan ke hadapan Majlis ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Wad Din Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-80 tahun Dirgahayu ke bawah duli Tuan Fatih.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
4: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku Urus Setia Tabung Dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Progresif Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.
5: Musik. Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan

melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas Auda dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga." Malik pada riwayat hadis mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: Audio sekarang kita ikuti siaran ulangan rancangan Bicara Keluarga khas sempena Hari Keputeraan dengan tajuknya Tiada Tembok Pemisah, ya. Siaran ulangan Bicara Keluarga.
1: Bicara Keluarga.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Babar bisyitab. Alhamdulillah. Ketani hari ini bersyukur-syukur sangat. Hari ini Runai menempah sejarah lagi, di mana hari ini yang hari kita tunggu-tunggu, 15 Julai 2026, di mana hari ini adalah keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Sri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah Muzaddin Waddaulah Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang ke-80 tahun pada tahun ini. Allahu Akbar. Ketani selaku rakyat memanglah ketani rasa bahagia, ketani rasa bersyukur sebab mempunyai pemerintah yang sungguh adil dan menyayangi ketani. Dan mungkin ketani ingat juga, tidak ada tembok pemisah antara rakyat dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia. Subhanallah. Masih ingat begitu. Jadi memang tadi pagi ketani syok menatap wajah ke bawah Duli Yang Maha Mulia. Dan kiralah apapun lapisan masyarakat. Dari awal sudah. Meskali anak-anak sekolah. Mengibar, melimbai-limbaikan bendera Negara Brunei Salam. Allahu Akbar. Ini akan menjadi ceritaan pada kanak-kanak. Oh, tadinya kami melihat tanunya wajah ke bawah dulinya. Syioknya. Ya, lambai-lambai macam-macam cerita orang ni. Itu yang syoknya. Okay. Jadi hal ini menjadi listaan. Apatah lagi alhamdulillah tadi bersyukur kepada Duli Yang Maha Mulia 80 tahun masih dalam keadaan yang sihat walafiat, masya-Allah. Okay. Jadi inilah ketani melihat pemerintah yang sebagai contoh. Kalau perkataan kata ni ialah melihat ke bawah dunia ni turun padang. Ini adalah contoh yang baik sebab itu tidak ada pemisah, tembok pemisah antara

rakyat dan baginda kepada Yang Maha Mulia. Dan ni, ni lagi lama ni, tunggu-tunggu lagi ni bersama rakyat. Allahu Akbar. Sibuk saya ni juga. Satu lagi sekarang tu, satu yang kan kata ni tunggu-tunggu. Kalau menatap wajah tadi, ya, saya bersyukur. Yang kedua, insyaAllah, kalau tadi ada rezeki, kata ni bercakap-cakap. Allahu Akbar. Itu lagi jadi satu sejarah arah kata ni sebenarnya. Jadi Alhamdulillah, tadi bersyukur di Brunei ni, kata ni mempunyai raja yang sangat pengasih dan penyayang. Tidak kira, baru-baru ni kita ni melihat apa namanya penyampaian kunci rumah dalam kaca TV tadi melihat macam mana kebahagiaan itu bermesra dengan rakyat. Tidak kira siapapun masuk rumah ani bercerita Allahu Akbar. Tidak kira lapisan apa, orang tua, anak-anak, anak damit semua. Jadi di sana sudah menunjukkan betapa kasih sayang ke bawah dulu Yang Maha Mulia itu arah rakyatnya dan ketani semua. Sekaranglah apa yang akan saya sampaikan nanti ialah mengenai diri ketani. Ani, apa tugasan ketani? Apa perlu ketani buat sebagai rakyat ke bawah dulu Yang Maha Mulia? Apa perlu ketani buat? Okay. Kalau tani melihat kebetulan Yang Maha Mulia sama ketani boleh berdekatan, boleh bercakap, boleh berkongsi, jadi tinggal lagi ketani apa ketani mau. Macam mana ketani sebagai rakyat tani untuk ketani menunjukkan kasih sayang ketani kepada baginda? Baginda sudah menunjukkan, sekarang kata ni. Apa perlu kata ni buat sebagai rakyat ke bawah dulu Yang Maha Mulia? Banyak. Banyak. Nah, memanglah macam tadi pagi tadi berjumpa, melihat wajahnya. Okay. That's fine. Alhamdulillah tadi bersyukur rezeki kita ni. Menatap wajah ke bawah dulu Yang Mulia. Tapi apa kata ni secara dalaman kata ni? Okay. Diri kata ni, adakah kata ni rasakan sudah cukup? Saya rasa jawapannya tidak cukup. Apapun kata ni buat, mencurahkan bakti kata ni kepada negara Brunei Darussalam ni belum cukup sampai bila-bila. Ini yang akan saya beritahu bercerita. Ini tidak cukup. Apapun cara kata sampai bila-bila tidak ada cukup. Jadi apa sebenarnya kan kata ni curahkan ni? Banyak. Kalau tani lihat kata ni ni dalam parut mama kata ni pun sudah kerajaan ke bawah dulu Yang Maha Mulia ikut memberi perkhidmatan. Mama kata ni ke hospital, cek darah, cek gula, cek baby secara percuma. Dalam parut berkata ni sudah satu. Sudah kerajaan ke bawah dulu Yang Maha Mulia memberi perkhidmatan yang terbaik. Ke hospital, jumpa doktor, jumpa nurse, jumpa bidan, apapun. Satu. Dari artinya dari baby ya. Bila kata ni lahir lagi, tu lain macam lagi. Sama juga. Sama juga. Allahu Akbar. Tahniahlah. Kalau ada tadi beruntung, syukur, berzeki. Kalau ada yang baby yang baru lahir tadi. Sampai sekarang malam. Itu syok tu. 15 Julai. Okay. Itu yang lahir tu. Jadi kita ingat saya tadi beritahu sendiri. Dari awal kata ni dalam parut indung kata ni sudah kata ni.

0: Karena bari sesuatu untuk kesehatan kata ni. Bila lahir lagi baby kata ni, Allahu Akbar. Ha? Kena cek lagi itu ah. Ha? Ada nurse lagi ke rumah mencek kata ni. Ha? Ada bidan-bidan lagi ke rumah mencek kata ni. Okay? Ini adalah kasih sayang ke bawah dunia yang mulia arah rakyatnya. Itu adalah ketani. Ingat situ. Itu dari awalnya tadi ke melihat dari awal. Okey. Dari awal kata ni melihat dari baby dalam parut kata ni macam tu. Okey. Baiklah. Kata ni lihat dulu. Kata ni sambung lagi apa sebenarnya kata ni sebagai rakyat tani untuk kata ni persembahkan untuk kata ni lihatkan tak setia kata ni yang tidak berbelah bahagi kepada Beliau yang Maha Mulia ni. Menginda Sultan. Okey baiklah. Tanya rehat dulu sekejap insya-Allah tani sambung lagi lepas ni.
1: Bicara keluarga.

0: Bicara, Bicara keluarga.
1: Alhamdulillah, syukur pada Allah. Jadi, ini perjalanan hidup petani. Petani sebagai rakyat ke bawah dulu yang mahmulia ini sangat-sangat bersyukur. Allahu Akbar. Nah, bersyukur sangat. Petani lahir, saya beritahu tadi. Bidan mencek, jumpa doktor. Ah, macam-macam petani kena cek. Dan apa lagi lepas satu? Bila sudah umur tani 5 tahun, okey. Ketani disekolahkan. Sekolah apa lagi? Dia berbayar. Okey, disekolahkan. Sekolah sampai pemandai. Allahu Akbar. Okey. Okey. Jadi ketani sebagai rakyat tani, bila ketani sekolah ni, sama sekali anak-anak pada masa ni, ketani sayang kepada raja ketani, iaitu ke bawah dulu yang maha mulia. Jadi untuk menunjukkan yang ketani sayang itu, the lain the bukan, ketani sekolah dan rajin-rajin belajar. Ini sebenarnya ni. Okey, benar pelang tu tadi pagi tani bersyukur. Ngibar bendera apa, alhamdulillah rezeki kita ni kena bawa. Ada sekolah nak kena bawa, tapi ada sekolah kena bawa. Atu syok. Selain daripada tu, saya beritahu tadi tu. Okey. Untuk kita ni menunjukkan kasih sayang kita ni tu, first thing student tolong. Dan lain dah bukan, belajar rajin-rajin. Okey, belajar rajin-rajin. Ingati. Ini cara kata ni untuk menunjukkan kasih sayang kata ni. Jangan malas. Nak mau belajar, nak mau sekolah. Macam mana? Mana dia kita beritahu kasih sayang kata ni. Macam mana kata ni menjadi rakyat ke bawah dulu yang maha mulia. Sebab kata ni semua ni memainkan peranan yang penting. Setiap rakyat itu memainkan peranan yang penting. Jadi kalau sudah awal-awal kita nak mau sekolah, apa macam? Apa macam kalau nak mau sekolah? Macam mana kata ni buktikan? Macam mana kata ni kan menunjukkan kasih sayang? Kata ni? Sekolah. Rajin, buat homework, dengar cikgu, dan melanggar disiplin. Wow. Anitah yang paling, rakyat yang paling berguna ni. Tolong anak-anak ni kasih. Okeylah, dari sekolah rendah ke sekolah menengah. Ini ni. Okey. Katanya selalu diperingatkan. Baru-baru ni titah ke bawah dulu yang maha mulia. Mengani dengan buli. Atuk. Tolong anak-anak yang dikasihi. Atau rakyat ke bawah dulu yang maha mulia ni. Okey. Kalau kata ni kan berjahat, kata ni kan membuli orang, nak mau belajar, nak mau sekolah. Anikah bila kata ni kan nak panggil rakyat ke bawah dulu yang maha mulia? Anikah kata ni orang rakyat negara Brunei Darussalam? Anikah namanya? Jawab sendiri sebenarnya. Okay? Jangan tanyalah berapa kerjaan ke bawah dulu yang maha mulia. Membelanjai kita ni sekolah. Nyantanya. Atau banyak. Dan lagi buat bangunan sekolah. Jadi yang penting kita. Bila kita ni sayangkan. Ke bawah dulu yang maha mulia ni. Belajar saja. Belajar rajin-rajin. Kalau malas ingat. Aku ni rakyat ke bawah dulu yang maha mulia. Bangun pagi. Barukan berulah-ulah. Kan membuli orang. Kan menumbuk orang. Kan menanggar disiplin. Aku ni rakyat ke bawah dulu yang maha mulia. Subhanallah. Kalau ada dalam jiwa kata jatuh, kata ni hebat sangat. Artinya atutah menunjukkan kasih sayang kata ni. Kepada ke bawah dulu yang maha mulia. Jangan main-main. Rajin-rajin belajar. Kata ni bersyukur di Brunei ni sampai bila-bila. Dada ada kena beritahu. Okey, dia lagi payah sekolah. Dada tu. Dia lagi ada tu. Okey, sudah tanya singan sini yang Honda. Selagi kata ni mampu sampai kata ni ke PhD. Atau diberikan kata ni peluang. Mana ada rakyat ke bawah dulu yang mahu mulia ni dia kena beri peluang belajar. Semua. Dari kata ni

0: darjah 1 sampai year 11 dan seterusnya masuk kepada institusi tertinggi sampai ke atas. Alhamdulillah. Ani. Ani juga lagi anda terfikir wah. Ha? Jadi tugas ketenian ini dan lain dan bukan belajar saja. Tolong anak-anak. Fokus, fokus, fokus belajar. Bila kita fokus belajar, putusan cemerlang, kita orang hebat, dan kita menjadi aset negara yang akan membangun satu hari nanti. Artinya kekal negara berselamat itu aman, damai, sebab mempunyai rakyat yang berpelajaran, rakyat yang pandai, subhanallah. Okay. Dan pasti mengikuti konsep Melayu Islam Beraja. Ini cantik lagi. Dan juga wawasan 2035. Subhanallah. Tolong anak-anak yang dikasihi. Ini ni. Jangan terbanyak fikir nu lain. Tolong. Selagi kita sekolah, belajar saja. Belajar, Ma. Jangan melanggar peraturan sekolah ni. Ya Allah, ya Tuhanku. Ni kita malu kah? Ni kita sedih kah? Apa yang diberikan oleh kerajaan ke bawah dunia yang maha mulia ni, bila kata ni membuat anu yang dah lurus, ni kita madu kah? Itu baru peranan anak-anak. Belum masuk peranan ibu bapa lagi. Ini. Peranan ibu bapa. Apa ibu bapa perlu buat? Anak-anak nak mau sekolah, apa kita perlu buat? Ini ni. Jangan dibiarkan. Antar ke sekolah. Jangan dibiarkan. Cakapi dorong atu. Okey? Cakapi. Ketani sayang sultan, ketani sayang ke bawah dulu yang mamlia. Tunjukkan dia, ni nak cara menunjukkan kau sekolah. Jadi itu peranan ibu bapa. Ibu bapa tolong. Jangan dibiarkan anak kita tunda sekolah. Itu kewajipan bis kita. Okey? Setiap orang wajib menuntut ilmu. Sebab berilmu ini akan mengubah nasib petani. Ini nih, ibu bapa yang dikasih. Tolong. Jangan anda disekolahkan anak. Dan pastikan bila sekolah itu, jangan jadi hero. Tahu kita hero itu? Ia akan mengapalai di sekolah itu. Macam-macam mudahnya. Ini nih. Jangan dibiarkan. Yang penting lagi, bila kita hantar sekolah, tolong. Ibu bapa yang dikasih. Bekerjasamalah dengan guru-guru di sekolah. Kerjasama. Baru siok. Jangan takkan mencari kesalahan guru ke apa. Sebab tanpa guru ni siapa kata ni. Dan yang penting kata ni ialah sama-sama rakyat ke bawah dulu yang maha mulia. Tugas kata ni ialah misi pandai belajar satu hari nanti. Bila kata ni anak-anak kata ni pandai belajar, alhamdulillah, negara kata ni tetap akan aman dan damai. Okay? Itu yang penting. Okay? Baiklah. Kata ni rehat lagi sekejap. Dia sambung lagi. Apa lagi peranan kata ni sebagai rakyat untuk tani tunjukkan, untuk tani lihatkan bahawa kata ni adalah rakyat yang mempunyai tanggungjawab. Lihat sekejap.
1: Bicara keluar.

0: Bicara keluarga.
1: Alhamdulillah, syukur pada Allah. Okay. Nah, jadi pesan ni macam-macam lagi perayaan ni. Nah, ni penting ni perayaan ni juga. Kita ni meraihkan keputeraan baginda yang ke-80 tahun pada tahun ini. Jadi perayaan ini banyak. Ini pun semacam ni. Ini baik ingat-ingati. Okay? Ada acara padang, persembahan, sekolah-sekolah, persembahan, persatuan-persatuan, macam-macam. Jadi kalau kata ni dulu namanya di Padang. Kalau sekarang ni tidak berapa di Padang. Kalau di bandar, pentas tempat pentasan ni ialah berdepanan dengan Royal Regalian. Sana. Okay? Satu lagi peringatan dalam misi kita. Okay. Tanya ramai-ramai kan bagus. Lagi di sana kata ni akan menunjukkan kasih sayang kata ni kepada kebaduli yang maha mulia dan sayang kata ni dan tanggungjawab kata ni kepada negara Brunei Darussalam. Apa sebenarnya?

0: Sana ada jual makanan, jual kue-kue, jual macam-macam lah. Kadang-kadang sedih juga. Bila melintas pagi-pagi, sampah-sampah tu berjurit tu juga. Ini ni, ini lagi yang menyedihkan. Kalau kata ni sayang ke negara kata ni, dan cinta kepada pemerintah kata ni, kepada yang maha mulia, jangan dikotorkan negara kata ni. Jangan carilah senda detung sampah akan dibuang. Ia tak hampaikan di sini. Atun dia lurus tu. Bawa balik. Bawa dalam kereta. Di rumah ada tong sampah sana membuang. Ada tong sampah bandar. Kalau sudah penuh, bawa baliklah. Ingat itu. Kalau kita kan mengampaikan, kadang-kadang banyak ni. Lepas orang minum, dia ampaikannya pura-pura lupa. Kalau kita kan mengampaikan itu, kita akan beritahu dalam otak kita. Layakkah aku menjadi rakyat ke bawah dulu yang maha mulia? Tanyakanlah kita sendiri. Kalau kita kan buang sampah, anda tentu-tentu atau bantukan. Okey? Ini ingat itu. Jadi ada perayaan-perayaan, silakan. Ketandikan meraihkan keputeraan ke bawah dulu yang maha mulia. Tapi pada masa yang sama, jangan lupa. Kebersihan penting. Okey? Itu penting itu. Pergaulan. Ingat itu gitu. Jangan lupa. Tani punya konsep Melayu Islam belajar. Semua anak-anak belajar di sekolah. Apa sebenarnya perisiannya? Ya? Apa lagi sebenarnya? Apa lagi tugas ketani sebenarnya? Dan lain dan bukan. Ketani. Atau nak sekolah tadi ya. Satu ibu bapa. Now ketani. Di Brunei ini. Kata ni banyak persatuan. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Macam-macam. Okay? Jadi persatuan ini mainkan peranan yang penting. Okay? Termasuklah juga sukarelawan, kemasyarakatan. Ini. Okay? Jadi, di antara tugas-tugas kita ni banyak ni membuat program. Semua program kebajikan lah. Yang baik-baik lah. Okay? Jadi, kita ni sebagai orang yang sudah pincin. Gelarnya pincin. 60 above. Okay? Jangan berhenti di sana. Ni juga ni. Kita ni lagi banyak ni. Sudah umur 60. Kalau kan dikira-kirakan, hingga kita ni terbalas. 60 tahun kita ni. Apatah lagi kita ni sudah dapat juga. Pincin orang tua. Okay. Itu lagi tu special. Allahu Akbar. Special benar. Ya kata ni, sebagai orang tua ni, jangan berhenti. Jangan berhenti. Okay. Jangan berhenti memberikan perkhidmatan. Bukan pulang bakal aja. Artinya, kata ni, kampung kata ni. Kata ni berkampung kan. Ikutlah takmir masjid, majlis peringatan kampung, penasihat, macam itu. Jangan mengumplin. Kadang-kadang orang 60-an ni kumplinannya macam-macam. Mana ni? Zaman kami dulu punya, mana ada macam-macam. Saya rasakan hentikanlah barang-barang macam mana ni. Tidak bisa. Ya? Okay? Sebenarnya kata ni, orang lama ni, orang tua ni, orang lama kadang-kadang. Okay. Jadi kita ni sepatutnya sebagai contoh. Dan yang paling bagus sekali bila kita ni menjadi penasihat. Ini bagus. Okay. Nasihat. Beri pandangan yang baik-baik. Jangan marah-marah. Tani umur 60-an ni lain macam marahnya ni. Dan yang kedua, jangan jadi penyamal juga. Apa juga kami ini yang dahli kena gunai orang tua-tuanya. Beri pandangan pun dah kena anu, anda kena anu yang peduli. Jangan macam itu. Okey? Pandangan itu bisa-bisa. Ya. Kata ini mesti tahu juga. Sekarang ini berbeza zaman kata ini. Bagi contohlah. Ha, kami pun membuat cemani pulang dulu. Tapi ngaya dulu tu lain macam sedikit. Nah, jadi bila ketanin beri pandangan, pandangan yang very positif, anak-anak remaja ni, orang-orang baru ni akan mendengar kata ni. Oh, bagus itu uncle lah. Bagus itu pakcik lah. Bagus itu nini lah. Pakcik lah. Nah, beri pandangan. Ya, yeah? Sebab kata ni orang lama lah. Kata ni ada pengalaman, kata ni pernah melalui barang macam ni. Kanak-kanak baru ni mana melalui. Tapi kata ni sebagai, okay, sebagai rakyat yang sudah warga emas, beri pandangan lah. Okay, beri pandangan. Jangan lupa tu, beri pandangan, beri nasihat. Macam ni kali bisa orang, macam ni kali yang anunya. Masa zaman kami macam ni? Macam mana pandangan kamu? Cua cua uncle dengar tu, pakcik apa macam mana? Ha, mungkin if you do like this, better. Ha, ni lawan ni. Okay? Lawan macam ni. Kan artinya kata ni sudah tua ni. Kata ni diam-diam. Ha, even worse kata ni pulang yang menyalah-nyalahi. Saya rasakan ani kurang tepat. Jadi sebenarnya apapun kata dia ni, setiap rakyat ke bawah dunia yang maha mulia ni, anda kira lapisan umur darinya kanak-kanak sampai umur kata ni warga masa ni, masih memainkan peranan yang penting. Setiap orang. Jangan tulak-tulak. Itu kan kami tu, kan kerja kami tu. Ah, ini saya rasakan satu kesilapan. Okay, satu kesilapan. Alah, kata kita ni sendiri. Okay, so anilah. Ha, mudah-mudahan sedikit perkongsian. Ha, dan tani bersyukur. Okay. Dan tani mendoakan. Okay. Jadi akhir kata, saya ingin beri sedikit ucapan kepada kebawah dulu yang maha mulia. Jadi, seperti kita okay, menyembahkan ucapan tahniah kehadapan majlis kebawah dulu yang maha mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah Muizzuddin Wat Dollah Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Baginda yang ke-80 pada tahun ini. Semoga Allah SWT mengurniakan Baginda kesihatan berpanjangan dan sentiasa dilimpahkan rahmat, ya, daulat ke bawah Duli Tuan Patik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bicara keluarga.

Alhamdulillah, sudah demikian tadi kita ikuti siaran ulangan bicara keluarga edisi khas Hari Keputeraan dengan topik yang dibawakan oleh penceramah undangan kita, Tiada Tembok Pemisah, bersama tadi Yang Mulia Haji Ali Yusri bin Haji Abdul Ghafur, motivator dan kaunselor yang telah pun bawakan rancangan sebentar tadi. Waktu sekarang pukul 2:18 petang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Al Yusri bin Abdul Ghafur, selaku Presiden Majelis Paralimpik Negara Brunei Darussalam, sukacita menyembahkan ucapan tahniah kehadapan Majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mujaddidin Wad-Daulah Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Baginda yang ke-80 pada tahun ini. Semoga Allah SWT mengurniakan Baginda kesihatan berpanjangan dan sentiasa dilimpahi rahmat.

0: Daulat ke bawah, duli Tuan Patut.
1: Ya, selamat petang semuanya kepada para pendengar Harmonia FM pada hari ini Sabtu 3 Safar 1448 Hijrah 18 Julai 2026 Masehi.

langsung pada hari ini berjalan dengan lancar, dipermudahkan segala urusan dan bagi peserta, semangat, apapun utamakan keselamatan anda dan bersainglah secara sehat.

0: Peranan kita adalah untuk mengisikan kekosongan itu dengan doa, kasih sayang dan berbagi rezeki yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita. Oleh sebab peranan besar inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan syurga yang tinggi bagi mereka yang menyantuni anak-anak yatim.
1: Terimalah kepada anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin Bagi Dana dan hantar ke 38111 bagi pengguna DSD dan Progressive. 39999

0: 9 bagi penggunaan Imagine.
1: Merafak sembah dan setinggi-tinggi tahniah ke hadapan majlis ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Waddin Sultan dan Yang di-Pertua Negara Brunei Darussalam sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan Baginda yang ke-80 Daulat ke bawah Duli Tuan Patik dengan ucapan tulus ikhlas daripada ahli-ahli lembaga pengarah, pihak pengurusan dan kaki tangan syarikat Imagine Sendirian Berhad.
2: Baiklah, ada kembali bersama saya Rabi. Pertemuan kita pada hari ini Ahad 4 Safar 1448 Hijrah bersamaan dengan 19 Julai 2026 masih di ruangan Sesegar Harmoni. Demikian tadi kita ikuti laporan pertama aktiviti air Kampung Batu Marang 2026 pada pukul 7.30 minit pagi tadi bersama pelapor di lokasi iaitu Erwan Reno. Jadi Auda, manakala pada pukul 9 pagi Auda akan dapat ikuti berita sukan dan 9.15 pagi ikuti Dapur Harmoni terbitan Hajah Fauzia dan ianya adalah siaran ulangan, manakala Berita Dunia pada pukul 10 pagi nanti. Jadi saya teruskan lagi dengan ucapan tahniah dan juga selamat hari jadi untuk hari ini. Sapaan daripada Milanya. Assalamualaikum DJ Rabi, masa ini santai-santai mendengarkan radio Harmoni FM. Cuaca di Pekan Tutong cerah sajanya, alhamdulillah, dan semoga pendengar Harmoni dalam keadaan sehat walafiat sahaja. Amin ya rabbal alamin. Itu dia daripada Mila. Seterusnya, ucapan hari jadi ditujukan kepada adik ipar Muhammad Jafni bin Jofri dengan ucapan semoga dipanjangkan umur, diperluaskan dan dimurahkan lagi rezeki, dikurniakan kesihatan yang baik, semoga sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, mendapat keberkatan dan semoga bahagia di samping keluarga yang tersayang. Ucapan ini datangnya daripada keluarga di Lambak dan juga di Lugu.

Seterusnya, Sana Helwa, selamat hari jadi dan ulang tahun untuk Siti Farhana alias Bella dan juga Muhammad Burhanuddin, iaitu si Abang, kata yang menyambut ulang tahunnya pada hari ini, 19 Julai 2026, dengan iringan doa, Ya Allah, muliakanlah ia, lapangkanlah hatinya, bahagia dan tenangkan hatinya, luaskan rezekinya seluas lautan yang Engkau ciptakan, mudahkan segala urusannya, kabulkanlah doanya, panjangkanlah umurnya, sihatkanlah tubuh padanya, jauhkan dari segala penyakit dan musibah, terimalah amal ibadahnya dan kelak jadikan dia sebagai penghuni syurgamu. Itu dia ucapan hari jadi buat Siti Farhana dan juga alias Bella, Muhammad Burhanuddin dan juga si Abang dari kami di Kampung Bolkiabi daripada Babu Aini. Seterusnya lagi ucapan hari jadi buat buat Muhammad Jafni Roni bin Jofri, menyambut ulang tahunnya pada hari ini yang ke-42 tahun. Didoakan semoga diberikan keberkatan dalam hidupmu, diberikan kesehatan, rezeki, iman, kemuliaan, kebahagiaan, kecemerlangan dunia dan akhirat, nikmat keluarga yang sakinah mawaddah barakah warahmah, dan semoga dipermudahkan segala urusan, sentiasa dilindungi Allah. Semoga juga doa dan hajat dimakbulkan. Amin ya rabbal alamin. Ini dia ucapan datangnya daripada John Tiger Family. Seterusnya ucapan hari jadi buat Muhammad Abdul Hakim bin Supin yang ke-30 tahun. Semoga panjang umur, dimurahkan rezeki yang luas, sihat walafiat, di samping keluarga tersayang, dan sekalung doa untukmu bongsu, katanya didoakan ikhlas daripada bongsumu Rizal Zaliza 7383 daripada Rumah Kambar. Seterusnya lagi ucapan hari jadi

Selamat pagi dan salam harmoni buat keluarga tersayang yang berada. Maafkan saya, bukan hari jadi ya. Sapaan di sini daripada Rose Sungai Bunga. Assalamualaikum DJ-nya. Selamat pagi dan happy Sunday. Semoga sihat selalu, dipermudahkan dan dilancarkan setiap urusan. Selamat pagi dan salam harmoni buat keluarga tersayang yang berada di kampung bangsal awat-awat sundar, sepupu-sepupu, anak-anak tersayang serta sahabat handai yang mengenali saya katanya. Semoga sihat selalu, dipermudahkan dan dilancarkan setiap urusan di manapun bis kita berada. Sentiasa dalam lindungan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Salam sayang dan rindu selalu buat pendengar Setia Harmoni FM dan buat pendengar Setia Harmoni FM. Selamat pagi dan salam hujung minggu buat semua. Ini dia sapaan dan juga ucapan selamat pagi daripada Rosie di Sungai Bunga. Cuaca alhamdulillah beransur-ansur okey sajanya, panas-panas saja.

Seterusnya lagi, selamat hari jadi khas buat suami, babah dan nini tersayang, Haji Sulaihi bin Haji Lamin. Didoakan semoga panjang umur, diluaskan rezeki, sihat tubuh badan, sentiasa dalam lindungan Allah SWT selalu. Semoga hari-hari sentiasa diberikan kebahagiaan dan kegembiraan di samping orang-orang tersayang. Amin, amin ya Allah. Ucapan daripada grup SAF Rimba Villa.

Selamat pagi, selamat menjalankan tugasnya untuk DJ-nya. Alhamdulillah, terima kasih. Cuaca alhamdulillah cerah saja di kawasan Tutong. Dan satu pantun dikongsikan di sini daripada Ramli HB ya. Pantunnya saya bacakan di sini. Kalau ke laut pergi memukat, tali tamali kita kokohkan. Kalau duduk mencari muafakat, iri dan dengki kita jauhkan. Itu dia satu pantun dikongsikan daripada Ramli HB. Seterusnya lagi, Sana Helwa dan selamat ulang tahun kelahiran buat mantan DJ dan juga teman harmoni yang kami ingati selalu, iaitu mantan DJ kesayangan kami DJ Waridi dan Hajah Hasnah, isteri tercinta Haji Abu Bakar, teman harmoni lama kami ininya. Okay, sekalang doa kami hadiahkan, semoga dipanjangkan umur, dirahmati, dimurahkan rezeki, lagi diberkati, bahagia di samping keluarga tercinta, dijauhkan dari segala macam penyakit, bala bencana, diterima semua amalan baiknya, kelak jadikan keluarganya sebagai penghuni syurgamu, sentiasa dalam perlindungan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada Pengiran Isma, Hajah Rosina Sarbanun K, Hajah Erna PS, Hajah Biba, Hajah Sarina, Pengiran Hajah Damin, Pengiran Fatimah, Hajah Teruna, Pengiran Hajah Juita, Salmia, Ainun, Tiga Mariam, Dua Maria, DK Norma, Enam Sekawan, Haji Sani, Babu Hajah Mala, Haji Abidin, Hajah Norsia, Haji Tambang, Haji Haris, Norsia, Haji Halim, Din Haji, Hajah Sally, Haji Abu Bakar, Hajah Siti Kadaria, Saiful Zan, Anida, Otman, Sidi, Razali, Fatimah, Norida, Rukia, Mastuna, Rukia, Rosilawati, Zuraima, Hasnaim dan keluarga masing-masing. Seterusnya lagi, Sana Helwa, selamat ulang tahun yang ke-62 tahun buat isteri tercinta, mama dikasihi, nini tersayang, peradian ipar, biras, petuan, saudara yang kami ingati selalu, iaitu Hajah Nur Lela binti Haji Kahar yang berada di Baitun Nur Hijratul Raudah, Kampung Perpindahan Awam Rimba. Sekalang doa kami hadiahkan, semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, diberikan kebahagiaan di samping keluarga, serta dijauhkan daripada segala macam penyakit dan diterima semua amal ibadahnya. Amin ya rabbal alamin. Daripada suami yang mencintaimu, anak-anak, menantu, cucu, kakamu Haji Hasnah binti Haji Kahar, semua peradian ipar, biras dan anak-anak buahmu, juga daripada saudaramu Sarbanun K, Haji Fatimah, Ainun, Mastuna, Norjana, semua saudara-saudara, sepupu dan semua keluarga yang mengenalimu jauh dan juga dekat.